Kem pola pola ati bia se bia sa Jamal Musiala Jamal Musiala ajabasara Musiala na le chana bagujao bina kupanga bigobulunji bafunye wano egena patro ene yegwanga gwampuliriza tro ene yegwanga eria Germany batandise kompola ebia se bia sa nibagujao bina kupanga bigwa ndamu na kusiba kompola pola bibaguina bagala kuitao Antone akati no efaina gamba omusajjo musise Lefali ya gambi wa msaji wa msise bangede mweda chika tano Eda chika na zidati wakina maski na kumanga zigwayo Bakule ngeza wano Basi muku msaja Na mugamba sebo Yosie nkola Yosika asajia wafe Yegaraza matia Bamu semuko Kakati no bagenda kumula Mpira gumude Pira gumude da chike chenda Tugenda muda chike nda makumia asatu Ezomza nyoguno Kale no katukomeo Tukutuseka kanda anda Aka extra time wakati gangi la German ne gwanga ila Paraguay nzemu langi la chwewa Luwama senior wali Luwapale film sports team Katukome